30 minutes nin ruwa kan ni programa olimini o samar lait so tenesi no rukurara o densiu salvador tan wa sami tipo no studio radio sami kulchinga o microfone orni mio fernando damas wat wo tenum tan liu elam tek sa hi sa radio no to bishu gra o kanyo sant

Marhaba tu Pochelle, mensi ja kuti bundia, Radio Mosambiki, dina jeleni kuwaga Isufu Abdalla, choshle kukwele kumakaloji. Bari Isufu Abdalla uchikuwa kuna nubi programa Gashinya Mata jeleja magazini Gashinya Mata. Ninyo kwamba uti anyamata kwende tureweri, mazenguga wii aniwa ele aniwa yamboni. Ni basukumbira kwamba peleka marlamu kwa monoga ujodina. Kasimu Isufu, Laika Isufu ni ashinjau wadina Kasimu Salimu, Ejumaeli Kanjiwa, Armindu Karditu, Shinkamadiria ni sete sete. Asante jajinji Isufu Abdala patindo bandimu programa jetu ili ja magazini Gashinya Mata. Bondia Radio Mosambiki, dina jaleni kuwaga jili choshi laga kwele kushi konono kushi wanjota. Nilao tiadim kupinka la programa jao japanti. Masante cha jinji. Basi jili kumiria kwamba apelika marlamu kwa wanjo. Ojo piwa adim kupinka la wailir akunuhunda ikuno.

Bom dia, Rádio Moçambique. Ila uti kwa kona nipi programa jala kweji jamagazini gashinya mata. Bajwe ila adin kupika nila tuwesi laka ugli kushena adu ila amu numuntawu nijeshinga. Nidina jali ni kuwaga Mauricio Shaibu Saidi ni kumbira kwamba apeleka marlamu kwa nyumba jawadina Marta ni mama wadina Alima Amasi. Asante jejenji.

Male ndalama kuti ndikazipeza kuti ndalama iye ayi dada kusauka sifunika kuchimangilira ungozulumuka kuti kwa miseche ndi yajala ndalama miseche ndi jala ndalama kose zviwe kuti kudizachokera kuti nde usauka sifunika kuchimangilira 17 horas ndi 23 minutos nthawi zathu kuimba kwa malemu Carlos ndi Zaida Shongo amati male ndalama